dong dari tak juna dang dinga dong dari tak tak juna dang ding dong dong dari dari dari dong dang tak dimi tak tak juna dang ding dong tak juna dang dinga dong dari tak tak juna dang ding dong dong dari dari dari dong dang tak dimi tak tak ti ta tak dimi tak dang ding dong tak dimi tak tak dimi tak juna tak dimi tak juna tak dimi tak juna tak ta ti ta tak dimi tak dang ding dong tak dimi tak tak dimi tak juna tak dimi tak juna tak dimi tak juna tak ding tak juna dwe tak juna tang dinga tak dimi din tak juna dwe tak juna tang dinga adon tak dimi tak juna tak dimi tak juna tak juna tak juna.